Kumwadi no ine Muharare Mudima Vuyi no Ndau makuchakira utenda na uyenyu kuoko hatu karma Kumwadi no iwadi Maputo mudithishe no uyenyu makuchakira utenda na uyenyu dikumino ne kare makumawadi no kuoko no ihatu khabarone mudithishe no utenda makuchakira utenda na uyenyu kuoko wadi yenda makumawadi no ihatu Mu Johannesburg mudithishe no ndau makuchakira utenda na uyenyu kuoko fochi kare makumi mawadi Mu Cape Town mudimavuyi no ndau no kuna kutatira mvura usharoke makuchakira utenda no uyenyu dikumi no ihatu kare dikumi no kuoko no ihatu kuna mpepo kuna kutatira mpepo utenda usho upunge utambe mu utuma diva ishima pombero mpepo kwa ruenda ndhira Rweda tukenge no minute di kumi no minute di wadi Vina kupita ku viri dhetu dho kuoko fochi Kuna kutate ranginyu ke hoku koye moku kona ke hoku tuma mbuthi dhoye dho ku fiera fia uthi yomheya uyu anarika itha Tume ke hoku 6225 Tume ku 6225 tukona ke hoku toera mbuthi dhoye Kuna kutera utera makurandu itu apienduka

0: gano koku wapira
1: amungwenye
0: ni mwani tarura wene kenye sininge si aturu gana masirongo pena toka mwana ambra sikare ngwe katisawa hapa anu hapa nukawizamo wante noku gama gano irugana yetu kufure kasike mwuta wakora kenye natu karugana na inye abena wakwete wakutu ndapo nzezo irongo mwura waka tupema keno kutukaganga siayo wante wakara masirongo sobana mindi yomu na niwa wakurugana nao
1: okay.
0: Inge yako ningi sangoso koko kwa watapi magano kapia wakara nono mchima dono nene haukuga magano kwa umomo wa waili rongirako
1: iyo muna kambi kako
0: awe tuwa kambi kako yoyo
1: tumu yugendo kumutumira
0: mpandu nani
1: yu adi mroere
0: ya ro
1: yuinga yetu kia huyo nituna kuenda nayo iyo mudioko shi kuterera iyo mudioko kuya moto kupeko maano tuhana ukienga shi maano mwenye nani ano eniyo mudioko shi o maano ngepi edisha kone kachinja ipara yetu nowe name itumbu kera ya mutapi maano sotuna ukiengura kieho diarero ndido dipwero editu dinadio diarero kuhatira makura ndoa no kupitira kuhu iwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu 255623 the number am studio the show kone kuruanitha shi tuye moshi tukone kiho kukupako maano itumbu kera ya mutapi maano na pongo ipi mwinga yetu harumere
2: Nawe ngurangura zeni?
1: Ewa.
2: Tako tu kwateka credit hizi kwa mfira?
1: Ndiyo ya roira.
2: Wao, nisayo yomkale magano.
1: Iya.
2: Kene tanspirantu magano. Mikare mwukaro wange na unye omnakara mene nikare mtuko kuyo kijirantani. Kenye sa nurugana, sikare sa nyamangere ndi sikare kuna heteka, wana heteka pako magano. Wakare na oyo. Wa diga si esina patanga tas kata katung gasa tas kawa kuasa. Mana sih na tenggora gue na tanda aku tanda ini apa yang magano? Aku amin cara nama gano gue masuk kita tanda si. Ogo ya aku tuh cara magano gue panen gue tuh agi tuh tuh ya gano gue ini di pola gawa menjadi kuato. Enggak pernah sih tamburan. Kau yang diwa mesti agi tamburan mana? Itu kan sih aku gano itu nak kamu no zang. Asi bakwa ku njuga ko sada age kwendi ko njaka ku hundi tandra kwa ga yurgane age kwendi ko kwato makora inkete kupina na tu kwaperani
1: okay
2: omwa kere pote ko ku makara sanone ogo ba kutu patu magano o seno se tu tarenya singa pe ko oye ka pishi na tu kwana zimara omga sana genge singa sa atu se geni na ku kwame yo usire ya tandra moro yo ogo kiri
1: yeah
2: yeah yo na bura ku dikira ba usire ku sapo makora Gaya makanan dari Weska Mangkos. Awal nanti nak jitu mana duker kuang ganti, duker kuang ganti. So you kikirin.
1: Okay.
2: Tapi so kare kau cuci mana?
1: Iya.
2: Malah aku tanda makan, aku tanda. Oh, rezor dapat kau gawat kau kau pakaian gawat kau kau gani. Oh, you mau kira gana mau cuci, pama depan gawat nuga nanti kau bi jamu minam berawa. Dan nuga santu cuci. Gua suka tu makan, makan aku you kikira.
1: Okay.
2: E gota que pichona na kawe kombe sujima si openela gangura ngura wele kwena mmekuto date kuna ar ni ngura ngura gombe date ni ngira ni na simikire mokwana magano da kwa mame amego na gamo magano kendi mawa unyenyu
1: yeah
2: yeah makora kusanda kan sebe nung tetu ga magano ni mongos na tin tambure na tbele si yom dokuri yo singa tu sige na igole magano aga kwa wage tanga jaga
1: tunamu yuvu
2: Nyone
1: kufwa wa. Omano, tunakuku pako, eshi ku kuatathuana mangando ana kushwaitha umwea. Yomu diokone, terere shi mangando ana kushwaitha ngepi, edisha kone kakua mwena kuhura odiyua. Eshi potu tramwea, kukutha edihana kuyamu hamwea shaa, potu tramwea ne ikare shi omunune ngepi diakara. Yomu diokone mangando ana kunipame. Ushino kone kushimbako, ukaro wendi ni uturirepa ya. Hamu ya shia, ukaro wendi karna wendi usho mshure ditheshi. Kaminga maano mawana kutapa, mbalishino kone kwa tambora. Maano kuchakachaka ana kuyamo. Maano mwenye, au dinao. Numbra thufungu na kuiwadi, ikuoko, kuoko fochi wadi no

track yokuti ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662 556 23 ipo oli hamesere keli melikwamo oli omostaura ndi toni na kongo ditsoka mavoko e utandandatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 0811437788 omtoktarura defensive driving deura azpisura vasingi kuba pa ma rongo gokuli siga siga ma pukururo mokukara mostaura kumehoro nde metua lioke nsene orondo metua inke noru ganango msingi ntani nsene asi o dimburura pwili mwaya karasi kapia wapako meho zuki ndi monzira omu okara inke inoru gana nsene asi e hudi lia horoka ikarasi ekoso lia tomo kandi imwe tupu e ya horoka posiru oso aluetua simpeka priagu inke inovura kurugana seo monosponga komeho inke inovura kurugana

Chiraso sina ya mzee gwena mpita mnomvura kupitira ke utantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu. Nambiringano ke utantantatu zimwe zimwe nenta mbali ntambali ntambali ntantatu ntantatu.